Moro moro bunga wisisi ye khumnen ngai khuma ke XK FM khumnen kang matanga mukanda ke pesalom fierta da versiku wa el pesalama konham ke moni chutisa o moni chukta matanga mukanda thawa tonne ba ju kangshuya akau ke ju juan ngi ju wisisi de tuwa akau ke yunga kang wa yunga ju versiku matanga akwan ham ke kanda khung Gaya manera yang amat kawa. Tamhai tegi kawa hek kawa. Kena cem ya kaku sing hum. Itua kau hum. Mung kaku sakui. Kaku mung kaku cem. Tamwangana kau kan kau hum. Kafasi kula. Kawa tua tu ngung ngewe hum. Kan ngusuyam ka kau. Ta kau hum. Ta yatu hum saya. Yatu mpangga kwa. Gue cige yatu mpangga kwa. Tam nuim wisise mtuwa ya gong mtuwa kwa kwe mhaidage ya au jawa kati wisike mtuiga mvundila kama juba ae gyanga ae ya nungu wata juu ke chiwisise ae ya kao ke juu kafasi kula mangana mangana jotisa a kikana tam ane kuna kutuma juu kuna kao juu mangana Mangana jotisa kawisisi kyan khan akku kya kulku jao

0: dihe ngo ncisha tenge mafia to a hambe hi ku khai kai ku ke adam dri to a twa procureur tam adia a si ko charona ku nqa ti sinu an tsone sha kwa ditswena ina qoka de ta ko a ho ika ina tsoqo ti sinu ha kwang ku tsurina jawa qutam dia a si de burgomaster si te ku ete kwiniki hani fusen nqa ti sinu partei he ngo kehetsam shika hurumende kwe ambronga kagwe ngo 13 days ende shat e onga oji adoroba ki TG no aki inan 2 miliard liter sha a kehengo ye shiki ngo tse ho go no khwena ka shita ti a khona shota qwem borishu khirwem tavin ai a kham ai si mamaulo ta ki tenga si kha si le bo homo ke lempopo ki tsunga ho itim polisa ra nqa ti sino amkom a ngo tse ho ka tuwa ki awi titam Polisi kwa yema kwa ahulani mashaba nga atasinu grupu kwa ambronga hiya tikwa Dren fefta kakurik akum am mbaki he takono tsewu di sere a duena kukia kwa kwa tindam Akhiri bore si u kere o khaya ahe khabana kaku bore te keke se nge tzame nekha ire ama kuyom
1: Akha ngombe kwa firu mantan nga SKFM da ngomki tanga kwa koma nung tumka nga mekwa de flits nongi tamang kabungi sa SKFM Truk orang ahofu firon kan yang sejauh laki ya tu alfu gacuang kalaka gacu dia malangga komisi dan tenik dia kamar sengkang ki kupla gacu usika ang sengkang ya kong komisi ki minta ke kawa tu ke dins taki kamar apel ngako hana kang ekana ang he tolak ma ya kam sengkau usika tuang ke ya ngung ngatko terus ang ngaci kesika ang tekana ang he kamsa sa hiis kita ya kau ke gya komisi dan yung taga pusikan ka ta kwa gi kakachi ang sa strafu da kam noy kwa Menestra hawa kuy nga teknologi wi soli mali chiki tuntik nunta ki ka nga sang mali bongo ki ACBC kani kuna ki ngaw sang ki stem kutakang kwa chi taga wachi ka ang hei kwa tru gichu jala ta kang ACBC kani kuna ka gichwa king hea sang ki parlamen mga gichu sikang gwa ki hana He singgi tuan aka he stem kita kang hea fear kena film bringkung kuat sih dia kuang. Kau sih ka he SBC malih bongo gani kuna sementara kita kau terus jala ki tiu sih ka ta kang singgi a kam sa u kena hari jangan kita kang kacuan kau terus he phone sih masa hana ki parti krisi dan pengu di church li u kalau sih kang gak u dan malih cie kang ta ke kau bisliti kang politik a parti sih kau tu cugi a ngake kuang. Kau sanggup mengas sistem ini? Dia ada juga tanggung hidup lagi. Gani kah engkau sistem kekangan yang dua ke derban? Gani kuna ke tuhse kah engkau sengke tisa dua kah engkau tuh kekangan ke kau kah engkau? Kau sika engkau sengfu tu kah hewa itu kue ni bergerak transferal taba. Statin kue musa ambile hufu ahadu wa etnik musweli. Yusi engkau pengen mesengkau wal gani kah engkau borik kekangan engkau? Kau sekarang dua ke dua tinggi kita ngesko dan waktu tiga angkik sehingga ke kantor yang kacau mengkiri krisi ke briefings ke hana ke dia we engkau ni kau hisas kam pulang waktu kondisi u dia bergermestran itu kini hani fusion ke tinggi kau sekarang partai yang gak ngangsen ke diartin day sendiri ke dua pelik sehingga engkau ni kau ngaku si Ini tu nak miliar di liter ke glue kan? Mungkin hana ku angke glue kan? Tapi ni kan fluorin, apa ni kan? Mungkin fasi. Yang hek tavin ke apa ni kan amamolo ke lebok wakomo ke limpopo kunas ke kum polis ada cek nanti ke? Ii cia kat hamse kum nang awak kan? Nee, kang polis ada cek kang lulani masabai nanti ke kerupu koi ingat cek. Kung nawa nga kawa 3N5 tak yari audita ya doho Dian sikau kawa tagi amhali di kaungwe kwa Kung hume akhe fangkul kama ni khirin sam kung hume SKFM

yamisa mosong a sigege ng amke muli wala komtege tini tawa 5 manita ke konke radio xka fm simusi mula gita komtege ke gita fitiga ng ko program ke gasa tarda kha ma ke chang mukugiga ke ngati ngang yang dia jabung ka ke wali ngwami ka ilmi richly anjika him ge sokwa ka gita a komisela ngwa program ya ge kum ke che khage kwa kwa ulin chusi mukugiga ke qali gum ko kuma ma thwisa mukugiga saka khisi ka ge uthmam ke muni ke khang am tradisi heke kaltir a yagani khuna mukugiga kwe gmi anwa ya kam chigdigi akama mola ngin chigdi anam awa yalf iri ri wola khota gita akhwenwa ya wolinwa yalfu na kam chigdigi kwa satwa yalf iri program ngin akalo tom ke wola sin la ye gya kom ke let's learn a program ka khisi kan tini a khokong am ke simu sela ki chwang muku kwe qali gom ko kumam tena thwisa mukugiga sa kulite mam program ala khokama kwa ta khatini gita agmi anoya atugim ko khoshi program ya gya kwam ke nation building a program mathu samuku giga saake an hokam am ke chimusela ki chong wati gam program sin a kala utu kwam kangosi ka gya ukham ke tradisi gen khona am kautir ekitske khwa ke kalkulin aga ga ukham ko kosio mathu samuku giga sa program sang ke chong taya bunga anjikam gesu kwa ke super liha kagita a fitika ke ga satar da khama datum 3 October

alles hier wa muso ngsege ngamke muli ola qomti ke tini qama 55 minute ke konke radio xka fm chimbi ngete kwethu agumqanqwa mgo program kakhisi kangke ngake ngqoqo wamke chimuse ngijwanqa amati ke mhoyi ke ngqomqoquma ke thwisa mukugika saka ngawusika giya uqhama ke tike he xwa ke ke khwaqoqulinqo buga tsoka xolo ke chimuse anje kamgi semge ke gawa nave ke ke atsong ka khisi ge ta u khama mke bhola ke a xolo tom ke nave ke sa super liga yang ka ge abakhani ka sater da khada tum dria blekwan kambu ngasi ge 12 iri dani mge ta wana blekwan sa platform 10 san city ngasi tweri dani khona mawona black tiger sa mighty cosmos ke blekwan kambu taguma kam mteni gita wana platform 10 celtics ilus de santos ke blekwan kambu wa nave kenga bola gita ngwa ke mangrasi stadium mwangwa tu bola muku ge usnga ungu unga wakambu kuna sun bola supporting ngwa avipani sun waka ngige game ke kuma tusa bunga muku gika kwe kwa ngwe wa chimu sing ngita gumi ngwa program ke gangi kawala chigge gya kam chigge gita asa yao firin ngkulin ngum chigge agias ato mbilong isa program yang isa skar mishe chigge gya ahana wam ya program ngkulin ngum kaya ngkul dira chigge ang gawisi sitat ngkulin ngum

XK FM 107 akeqinxeki nerhamba rhamqola wakhe qhawa ke ka 16 yeqo iyalfuke radio skfm irama kwaqamile wajoyce tara khona nchuma nkona khwebolini nasamqopho rhamba nina wasibi ka mthiqati icamqo yankqosimi qacamo satardahar ngonqhito kisatardahar manqo linet amasatardahar mqona sporti nkqotini sa tibekisi kyonqonqhe ngkutshuqo yarama qamatonke ngkosisi ma kharieti ca kortal fury Dennis the Han. Ki tata mo sezi ma kousi ma kharedi tsa skola. Skola a baka diya 6 oktober ki kwartal firi. Ma kousi ma kharedi tsa ya bukito ya kwartal firi. Donko konko ya kwartal firi. Wa magala eksamen na ka. Kabisleti ki ayela. Tsipangi agipanga. Kwartal ini, kwartal 2, kwartal 3. Tadi kwartal firi ha. Asingnya cepat kita panggama ama herhal di amaslah kosi cipta tu herhal musim itu lagi herhal wa cipta cewa herhal herhal cewa wa engkau kau tua lagi sekolah kat ini kau kau tu faham kat dalam kau kerja ni tak kau jahat sih tu anggau kerja ni ni ni wajah herhal kosi cipta kau herhal kosi terus herhal kau terus herhal deh ni wajah herhal wa cipta cewa herhal herhal tua cewa tua cewa herhal tapi kau gurita asing sulam kwartal firi ya bahagia Tenis tak ada lagi. Mereka mukha hari itu, topani sekolah pasta. Dah, atau tawa pada ha. Di desa kau bangun atau tawa sekolah pasta. Kita tu sekolah pasta ni negang. Ofat kita tu sekolah cilu dan sekolah piga. Kita pani atau tawa kau ni negang. Pada hari kita tenis tak ada. Tenis tak ada. Macam apa? Kuartal firi apa bahannya? Kuartal firi kacik dia. Kau degang. Kuartal firi apa bahannya? Kau tak tahu na. Go examen wa kafa si examen kona at ng examen October tagal ka wagi November October fasi gani at ng tagal wagi November pani exam Max Yeager sulang ang lang to a roster eh yote ti mo ma chal ko lo sa ko tapo na titi gaga titi kam kachin ja titi yata gani aga wata kani mo to chie nga malung sa niye kapo ni koran ni ni tum tum sa tene pana tene pani age a observable tene dang to observable ya ko ha akwasa a to a waja ki abu ko ga ikle ga ikle ga ikle ga ikle ko ga di vite ni ko ka dir bakar niye apana ni to observable ke chike mandi re si ke fungi ko wa ge de chike de ni ka ge exam ni apani ago ka ka ge fa go mer ki ga ke ni chike mandi re fu fu ni ga Ogi ya examen, di balang kerikin, lang merki tuaga, nanti memagi opsum aku rasa kau mahu opsum, kau mungkin blade south blade 3 angin mahu opsum, aw magli kau kukum hoga, aw magli kita kau nak lusa ka, kau kama, kau nak kau itu, nak kau itu kacau, kau kena kau itu begini, kau kena tiada orang tiada agam tiada, tapi rasa Kang opsum, itu ni pani roster, kang mau roster pani ya toh valing mau roster, sulah roster titi yang ngan ni pani malu safiri, pani itu safiri lah, pani alarm gapani apa di alu safiri lah, toh pani safiri am alarm ngan ni pani alungsa kata ngan ni, cakap kamu toh cie, of kamu toh cie ngan mau alungsa, kasa gua titi gua kau sekitar gua kamu, it's fun, duh gua kamu, gua kamu ngan Yal firi tu, of tal firi tu lung sama. Kamu kata tuan tu, tadi halang tu lung sama. Kamu lagi kain, kata ni buat dia dapat pelat ini. Hanya lung sama. Kata kau ah, tuan tu ah, wan. Angin tu sih gitu ah, bu. Anhun, anak tuan kau fa lung sama tuan, cuci cuci ah. Tengah oda, kau hanya lung sama, alung sama tawa. Calung sama, cuma kamu ngan kau kacau. Kau parah ni hajar ni rasulah. Sekarang kau ngan firi ni hanya lung sama. Di diri mak enggak lusa, masih kau lusa, diar degan, tu diar kahana berki, kau mungkin nggak cewa, tapi nanti diar kahana berki tu ni, kalau kita tu ni orang kuasa, betul tak? Du, lusa ni, off, kamu ni nunggu, meski tu sekali, kasih ni si alusa, kasih ni si, aku apa ni kasih ni si pani, kala, ikut mak dah lah, kau ni lusa ni, meski kamu cah, pani, dah berhenti, enggak lusa tu, enggak, cikal kasih ni si. Kalau dia keluar itu ni, wah kuasa kau ada di. Kau pernah tak kalau tu kasih ni sih, tu mak kasih ni sih. Ada tindir of yalfiri dua.
khangxacilungisanga khancuba thi gqala negala nendawo ndanqhola nendawo cawa ti tiyagqiba tini ta phaji ncinci ti ndandirhwa tini phada turi titi atsa baniyakha nuh titi atsa cuba ngatsawo ancetonga tiwisi tini gihancetini da solanga sa titi nqaa watshuwa calosa titi nqaang maski ni tswan tiwiri yinihring atshuwa tsa cuma ngatsawo ati nadira makar tini kangala wona cuturuki tsuketsuke tsa agqini tini cuturuki sanini ta tsayangi lungisa duma ka fasta thaqa chuwa misanqo asinga haqhanqe ngitongi ne tsayangi lungisa ne aqhauto mhm thoka ka tsa fo ko tsa agyangi ngibini tapani kupto o mistake ani nana wa duple tinga lungisa katini ko la khandu khugo tsa tapani ndeng ngitsa mlungisa ngitra titi alungisa tini titi mhma lungisa wa dreary of fear ya bukhala lungsa ngkhadene di maskin u severe of seizure khadi lungsa ngkhaw akha of ne khad khadene ngi jer khada berki ngi khum ngat sodene jer khada berki tene tsala den khada ko sam ko ki quarter fear exam ko ti di exam ngi ko ti di exam ngi ay wa et e a 3 exam ngi hal gene ama herhal di ama waslah tan ko si si tatus a ku ga herhal ko si atu khama ko sa kuga slakham ka katna tu khama ku kuga slakh tene ko si dine gyam ko khames ka bumang dine jitra tu aslakh fer alga ko matriki jit ko si angho a de panim ko sun gulit a ko examen nina mandala october fasifika bhania ko ga ko di november gito so lang khra to alfu jit ko si angho a apani a hun ga khames ka bukra apani alung sa khama ku ngulicaha miskabhungu iqanqi ndinaqaqaqatini ndinatukumsitini ndinomqoqulicaha sun o ko examen nabukhanya october fasivege hadlacwace november u examen nci capone examen kumuthi dzofa agcaba agato examen agato afraster agato examen nqinehe mino gwetsi ima munegala kastresithunuha kastresithukwene acoqa amaceke ne acothuke gqalanxa ekusebenza ngqedonge ne ngqalanxa ye acoa dabani ngacoba ngqatoya bani aqanxeke ne magegantu memekusebenza mekhaniki memekusebenza sumner stress yila ngqedonge ne ake lungisa khama khuya ngqalanxa stress yakula ya kwasa ayinxa ngqalanxa ngqalanxa program

Exka FM 107 gegnegene gama gamkola wa qhaqhawa giga 34.11 ke radio FM yamkosato ke dingsta kha wa tsama we quartal 4 wa pagadnya pani quartal 4 pani awa kritik a quartal 4 last kan si kha kuda quartal 4 te kan si last onina topani dogu kansa nina ngcophe nadiwa xawulini kansa nina ewona fanya kansa fanya nqamagrex van last kansi un kansa kudona kansi ni kate kasun air hal of our slag wa kansa nina napani maxieker wana tututu kang nkhithu ya pika ki last kansi ayona ngcophe na pika diwe tawe kansa masa pika diwe tawe kansa nina anthitong ne ro ha xawka kansi ka kula Alasti kan senina yuna apa ni atu kamu ikut alasti kan senina acia kau tau foto kau tau apa nasung kaya aja lah mereka semua jam ye tujuh eksamen nasung kasih dulu kau tak tujuh eksamen apa ni atu nasi ni apa nanti di oh eksamen ini nang bulan November wah nasung tujuh eksamen atu tujuh galah ya nina pani amaxia ker tuan ini kan mana nina kan ini ama jasa khrat ini ke kau jetuan dia ama tuan jasa khrat ini ke kau jetuan engkau sisi watu khrat ini je ke kau jetuan engkau sisi kau si jeci pani cak kau si jeci pani aku kulit a tu takkan ke khrat ini je nina khrat ini je ke kau jetuan lo scola je ngena ngwa ye frode ba mani re je dia ma ona classi making je to pani to je tswang tang ngo o ya to je ngo khra di e ta ga to pani ka wala ni ka se ga wala ni a ke ka tswang ngwa da tswa ko ngwa scola je de ni da pani ko si pani ko lo a tu ko ka ti je ti je ka ti ti je ti ga tin ti ti jepani ti jepna gulka ona ti je la last kan sia dina topani ando gulka sam ko ona pani kosam kan sia khabri kan sia dina ya kosam ko le kham ni saskar mi se mi khosi ngati mi rasastra ni ti todro sila

Tandaza wa musong a nhe se gingam ke mwuli un wala komteke ya ufikta wa akhan 50 minute ke kongke Radio XK FM. Wala gita kom ke katan spam ke minute a gongtza hum o unti gigiwe kama wala ngin kwa tigde he wa 12 irin awi. Kawala tigdege an awa 12 gita kom ke mtigde gita kama mko program ke kabisi mko kabisi program teni akala utom ke wala sinila kakrisi moko giga ko le gom ko kuma mten chi digita sa ka tlo tom ki wala hum sala ga chang ka wali un gita tina sankem ge un bhola man ka ge nga ka ki man grasi stadium wala nga chi ge ko e panin nga black one sa platform 10 san city fitika nga sa bhola ngin ka sa ulin gita ga black tiger sa mighty cosmos ki tui iri wa bhola un ka ge akal utom ki ka kam ma 12 iri bola dukha gita a kumisala ngayang batu bola moku giga sna un wa u kama blekwan ikampu sing bola

Exka FM 107 kunqeke nirada game tsa amtsamo sincando igicamtsa ke youngster na gicamtsa ke city swi wamtsamo sincando mtsa ke wala gqama qhamwe la qhamse le twicamtsa ke akhmonita ke qomncimo damtsa sake mtsawola ke ucecwa tsa de ke mtsa qomncimo mtsa qhamwe hita ngi ke akho ile mncimo ke dite ay de qhamwe ke timbo ke qomncimo ya minqawo Vincent Mutiren uqala ke mtsa sika maqa mtsa sapato uma ya qhamtsa ke qalawa Tierte, am să sai calau de trei, că octombrie man, că atunci sunt sintele, am să singem să irste navi, că acum să că că să nu îi gem să gem să gem gem să tinde nu, că atiti mai da cauși gana, wa Kamsa sika mangawa kamsa teki kamsa kala eh kala kamsa titi kau kacau kamsa teki kau sika kamsa kamsa sika kamsa sapatum kuma eh ati oki titi kia kamsa kaki sizri kamsa program kau sika kamsa sika kamsa kala kamsa kuma kia kau sika kala kamsa kuma tane out kan oki kuma ni kamsa sini kamsa wala kia kamsa aki tri kamsa ti kuma ni kuma kamsa kamsa kuma tani eh kia kuntali tani kuda tani kau sika kamsa kamsa navi ke kuma eh kamsa teki sapato tim tsa singro ke ngule kwang kwa ke kala kamsa titi agam tsa kwa kwang kamsa kamsa tim kuma kala kau sika awa kamsa pasim tsa sing oke kini kwa eh kau sika kamsa utsala awa kamsa titi ma eh kamsa tini kuma aka kangku kai he a unam tsa kuma ati oke wala kamsa kaki sizirim tsa programa kaya ke kala kamsa kuma tsa kau sika na kamsa teki kamsa titi ma eh tsisi sike pasi kamsa sing o awa kamsa kum kuma kala kamsa mone tsa a unam tsa titi kamsa mone tsa unam tsa programa kaki sa kong kamsa teki kamsa pasim tsa sing kaki kau sika nama kamsa mone ya oka teka jala kamsa mone sangka teka tu kama teka kau sika kamsa kuma tani agang agang teki kamsa pasi kamsa atu tu sing o kau sisi ke ikang kamsa agang kau sih kimsa apa enggak? Tapi kau sih nak kahwin lagi kimsa pasim tu seng oke ki, kimsa titi senga eh, kimsa walat sih aku am kau, kimsa pasim tu senga kau sih kimsa aku am kimsa kau kimsa kalawa ah siapa tu eh, kimsa sari siapa tu ah, kimsa sari siapa tu ah, kama eh. Ya awan navi acuan dalam tasan ini tanah navi mesti tani kuat tak kau hatam sengah ini mesti tani asang wap mesti navi cuma mesti navi kuat makin cium mesti kuat muka mesti sengah wisi kena akam mesti mesti pasim mesti tutup kayu ni mesti titi sengah cium mesti kayu mesti titi mesti sengah lagi kau sih mesti amak kerja kita mesti kumpul mesti awal jalan kah kau sih kena ki mesti awal sengah mesti sini mesti amak kerja kau sih kena enggak kah jalan kah mesti awal kau sih kena enggak tu kah mesti kau sih kena enggak jalan kita lagi kumpul mesti kau sih kena awal mesti pasim mesti titi mesti awal jalan kau sigi kang mja akai kam tu jala kau sigi kai he mja auto kam tu jala kau sigi he kapasi kwa da ciu sigi kang asing ka a wa mja wala singa ema mja moni kha kau sigi na mja titi sa ema mja moni makara hik kau sigi na da ka kai nagi sigi kang mja thau sing o sigi kang mja thau panga kama kwe a uta de ke mja pasi mja au jala ci ke mja e mja jala ci ka e he kang a kama mja mja jala kau sigi ka e he kang a to mja mja jala kau sigi ka e he kang ci ke mja ang ho tu kam tsari kana kam ott sing pasim tso sing ke kau sing na kaman ya wa ta ajala khama kaman ya wa ta ato khama ta kam tsang ke kau sing na him tsa kai om kau sing na him tsa kwa ya khang ut om tsa kwa ya kon na kwa awa tsa sing om tsa kai kau sisi ke om tsa sing ke wisi ke ya ajala tsa ngkang tsa o sing ka ngkang tsa o to kam tsa khama ta ka wa maniria e yang aku asing lo cium maniria e yang aku kuat cium maniria e yang aku jiram tak sadar ki kuasa kui kang ua cijala kamu kui oka wa cigi ikang pasi kamu kui oka wa cigi ikang pasi au pangadam tapi sengke aku asing duma cikona adu cing ini karena aku kuasa kui ta ata duma ya aku dui kau sih karena ta ata duma ya tena kon ya a duma ya kan ya aku kim cijala seng magam pasi kapangat eh cijala seng magam pasi kau jala kau tau tu kat eh dah cuci sisi ke ikang mcau tutu seng cuci sisi ikang mcau pasi mcau kai awa mcau wala senga eh he ajala kama mcau wala senga eh he aku kam cau anong daki mcau kala pasi mcau tutu seng ke kim cau mai cawa ka daga kama kama dah mcau titi awa ciki ikang pasi mcau jala mcau kuasa duma ci tremu duit akwasa de duma ci tremu duit a na ki ina khati ki anu da khawa na ki ina khati ki ya ci da da mta sa ki mta titi ma ki ukka mta sa mta fitin na ki ab cross ya mta ki hurricane ke kala tsam tsamai